Sampai ada kita kembali lagi di Ruangan Ekspresi Pagi. 8.23 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di National FM. Saya Dayang Kurama masih lagi menemani anda sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Sampai ada saya buka kuis bahasa sempena Bulan Bahasa 2026. Itu 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan juga Pustaka untuk hari ini Audis Sabtu 18 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 4 Julai 2026 Masihi. Dan syarat-syarat penyertaan kuis iaitu Auda kena hantarkan jawapan Auda melalui WhatsApp National FM di talian 83339 23 bersertakan nama penuh serta nombor kad pengenalan pintar Auda. Dan hanya seorang pemenang sahaja akan dipilih untuk hari ini dan akan dimaklumkan kemudian oleh penerbit kita. Jadi soalan untuk kuis bahasa sempena Bulan Bahasa 2026 untuk hari ini Auda, apakah nama bahagian yang menangani hal kebahasaan di Dewan Bahasa dan juga Pustaka? Apakah nama bahagian yang menangani hal kebahasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka? Adakah A, bahagian perpustakaan, B, bahagian penyelidikan dokumentasi dan juga pengiktirafan, ataupun C, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa? Jadi soalan kuis untuk pagi ini Auda, apakah nama bahagian yang menangani hal

0: Kebahasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka? Adakah A, bahagian perpustakaan, B, bahagian penyelidikan dokumentasi dan juga pengiktirafan, ataupun C, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa? Jadi hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp Nasional di talian 8333923, jawapan anda bersertakan dengan nama penuh anda dan nombor kad pengenalan pintar anda di talian 8333923. Jadi saya bacakan sekali lagi soalan untuk kuis bahasa sempena bulan bahasa 2026 untuk hari ini, anda Sabtu. Apakah nama bahagian yang menangani hal kebahasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka? Adakah A, bahagian perpustakaan, B, bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan, ataupun C, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa? Jadi jawab, hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp Nasional di talian 8333923. Anda kena sertakan nama anda dan juga kad pengenalan pintar anda. Ekspresi pagi.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 4 Julai. Pada 4 Julai tahun 1802, di Amerika Syarikat, Akademi Tentera West Point dibuka secara rasmi. Pada tahun 1894, Sanford Beadle mengisytiharkan Hawaii sebagai republik. Pada 4 Julai tahun 1927, penerbangan perdana bagi pesawat Lockheed Vega. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada tahun 1969, di Malaysia, perjanjian membina stesen satelit antara kerajaan negara itu dengan syarikat Mitsubishi ditandatangani. Hal itu adalah untuk kemudahan rakyat Malaysia bagi menikmati kemudahan untuk berhubung dengan negara-negara lain. Dan pada 4 Julai tahun 1997, Pathfinder, prop angkasa milik NASA, mendarat di planet Mareh. Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Sama National FM Radio.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni. Bulan ini kita ni akan mengenali salah satu spesies burung yang unik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung merbah siam atau dikenali sebagai black-headed bulbul. Dengan tubuh yang sederhana, warna kekuningan yang terang, kepala hitam yang kemas serta mata biru yang menawan, burung ini benar-benar menyerlah sebagai permata hutan kita ni. Burung merbah siam secara saintifik dikenali sebagai Brachypodius melanocephalus dan tergolong dalam keluarga Piconotidae. Ia merupakan burung bersaiz sederhana yang terkenal dengan bunyinya. Walaupun biasa ditemui di rantau ini, untuk melihatnya bukanlah mudah kerana ia cenderung berada tinggi di dalam kanopi hutan. Di bawah rimbunan hutan yang menghijau, burung ini jarang bersendirian. Ia bergerak dalam kumpulan kecil, saling hampir dan aktif mencari makanan di celah dahan dan dedaun. Berbanding spesies sejenis yang lebih bising, burung ini lebih tenang dan berkomunikasi melalui bunyi halus yang berulang bagi memastikan kumpulan mereka kekal bersama. Burung merbah siam bersaiz sekitar 16 hingga 18 cm, hampir sebesar tapak tangan manusia. Cara terbangnya yang beralun, naik dan turun membolehkannya bergerak pantas di antara dahan yang rimbun. Makanannya terdiri daripada serangga serta buah-buahan seperti buah ara dan beri. Dengan ketangkasan yang tinggi, ia mampu menangkap serangga di udara dengan sangat pantas. Dari segi pemuliharaan, populasi burung ini masih dalam keadaan stabil. Ia juga kurang menjadi sasaran pemburu kerana sifatnya yang cenderung menjauhkan diri daripada manusia dan kawasan pembangunan. Berbeza dengan sesetengah spesies lain yang mudah menyesuaikan diri di kawasan bandar, burung merbah siam lebih gemar habitat semula jadi yang tenang dan tidak terganggu. Burung merbah siam tidak tersenarai di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam atau CITES dan ia dikategorikan sebagai List Concern atau status kurang dikhuatiri oleh Kesatuan Antarabangsa bagi Pemeliharaan Alam Sekitar IUCN, menandakan populasinya masih stabil dalam ekosistem kita ni. Namun begitu, pemantauan tetap perlu dilakukan bagi memastikan spesies ini terus terpelihara pada masa hadapan. Burung merbah siam melambangkan kekayaan biodiversiti negara Brunei Darussalam dan berpotensi

menjadi salah satu tarikan dalam ekopelancongan. Pada masa yang sama, ia membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara hidupan liar dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Walaupun bersaiz sederhana, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem hutan. Ia membantu menyebarkan biji benih serta mengawal populasi serangga, sekaligus menyumbang kepada keseimbangan alam semula jadi. Kehadirannya juga menjadi petunjuk bahawa hutan tersebut berada dalam keadaan sihat dan terpelihara. Marilah kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara Brunei Darussalam. Burung merbah siam bukan sahaja unik, malah penting dalam memastikan keseimbangan alam sekitar kita ni terus terpelihara. Jangan lupa untuk mengikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni. Untuk melihat foto-foto spesies dan maklumat lanjut, layari dan ikuti Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5

0: atau satu tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad dengan berita sukan. Mesir mencipta sejarah apabila menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia awal pagi tadi. Kemenangan itu menyaksikan Mesir melakar kejayaan pertama mereka dalam aksi kalah mati Piala Dunia. Hossam Abdel Maguid muncul wira apabila menyempurnakan sepakan penalti kemenangan selepas Australia gagal menyempurnakan dua percubaan mereka. Sementara itu di Stadium Hard Rock, Argentina 3-2 Cape Verde 2. Manakala pukul 9.30 pagi ini, Colombia bakal menentang Ghana. Pengendali Perancis Didier Deschamps mengakui pasukannya perlu bersedia menghadapi cabaran cuaca panas melampau menjelang aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia menentang Paraguay di Philadelphia esok. Suhu dijangka mencecah sekitar 38 darjah Celsius dengan tahap kelembapan tinggi sekaligus berpotensi memberi kesan kepada prestasi pemain ketika perlawanan berlangsung. Deschamps berkata beliau pernah menyaksikan sendiri kesan cuaca panas ketika menghadiri perlawanan Piala Kelab Dunia tahun lalu di Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan pertembungan kali ini juga bakal ujian sukar walaupun Paraguay hadir dengan skuad berbeza. Angie Postecoglou dilantik sebagai ketua jurulatih baharu Al Nassr dengan kontrak selama 2 tahun. Menurut kenyataan juara Liga Pro Arab Saudi itu, pelantikan itu dibuat ketika pengendali dari Australia itu berusaha untuk memulihkan kejayaannya selepas dua pengalaman pahit dalam Liga Perdana Inggeris. Postecoglou sebelum ini mengendalikan Tottenham Hotspur dan membawa pasukan itu menjuarai Liga Eropah pada tahun 2025. Namun beliau dipecat dua minggu kemudian selepas pasukan itu menamatkan saingan di kedudukan ke-17 Liga. Tempoh kendalian yang mengecewakan di Nottingham Forest pada musim 2025-2026 berakhir dengan pantas hanya 39 hari selepas pelantikannya apabila beliau gagal mencatat sebarang kemenangan dalam 8 perlawanan awal termasuk mengalami 6 kekalahan. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan disalurkan ke Harmony FM.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Amira, kita kembali lagi di Ruangan Ekspres Pagi. Di jam terakhir pertemuan kita hari ini, ada Sabtu 18 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 4 Julai 2026 Masihi. Hari ini ada hari ke-185 dan minggu ke-27 bagi tahun 2026. Terima kasih sekali lagi buat Auda yang menghantarkan jawapan-jawapan bagi kuis Bahasa Sempena Bulan Bahasa 2026, dan terus lagi menghantarkan jawapan-jawapan Auda ke talian 8333923. Baik, saya ulangi lagi soalan untuk kuis bahasa kita untuk hari ini, Auda. Auda kena hantarkan jawapan Auda melalui WhatsApp National FM di talian 8333923 bersertakan nama penuh Auda dan nombor kad pintar Auda. Atau seorang pemenang bertuah akan dipilih oleh penerbit dan akan dimaklumkan kemudian nanti. Jadi soalan untuk hari ini, Auda, apakah nama bahagian yang menangani hal kebahasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka? Adakah A, bahagian perpustakaan, B, bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan, ataupun C, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa? Jadi, apakah nama bahagian yang menangani hal kebahasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka? Adakah A, bahagian perpustakaan, B, bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan, ataupun C, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa? Jadi, Auda hantarkan jawapan Auda ke talian 8333923 bersertakan nama penuh Auda dengan nombor kad pintar Auda. Jadi hanya seorang pemenang sahaja pagi ini akan dipilih oleh penerbit kita dan akan dimaklumkan kemudian. Baik, ada selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari ketiga-tiga daerah di dalam Info Daerah.

0: ayat tutah saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Julai ini menjadi kenangan indah bagi saya. Bukan saja semasa bertugas dengan kerajaan dulu, malah juga setelah besar sekarang. Saya kira-kira sudah hampir 20 tahun saya indah menghadapi rutin bekerja. Bangun awal, menghadapi kesesakan jalan raya, balik bekerja indah tentu masa sehingga larut malam, dan menghabiskan kerja area itu juga. Indah boleh ditapuk bawah tikar. Karang ini semua itu indah ada lagi. Lega rasanya sejak bersara dalam tahun 2005. Saya katakan bulan ini sebagai bulan paling indah kerana bulan ini ialah saat paling sibuk dalam kerjaya saya lagi dahulu. Bagi sama-sama meraihkan Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Secara peribadi, pada bulan Julai juga, saya dipindahkan dalam perkhidmatan kerajaan dari Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka ke Jabatan Radio Televisyen Brunei. Bersama saya dalam pemindahan itu ialah beberapa orang staf Dewan Bahasa dan Pustaka dalam beberapa bidang kerja

0: bincang dengan teliti. Mesyuarat diadakan secara teratur. Skrip diperhalusi. Jadual rakaman disusun dengan kemas. Semua orang memahami tanggungjawab masing-masing. Pada peringkat awal, saya agak terkejut dengan standar kerja yang begitu tinggi. Namun lama-kelamaan, saya mula memahami bahawa penyiaran yang berkualiti hanya dapat dihasilkan melalui disiplin dan kerja berpasukan yang mantap. Salah satu pengalaman yang paling saya hargai ialah apabila diberi peluang menerbitkan rancangan bersiri Rampai Sari Budaya Asli. Rancangan ini bertujuan memperkenalkan dan memelihara warisan budaya tempatan. Rancangan itu menampilkan pelbagai aspek budaya masyarakat Brunei, termasuk adat resam, kesenian, muzik tradisional dan cara hidup masyarakat pada ketika itu. Menariknya, terdapat beberapa pegawai BBC yang kurang memahami latar belakang budaya yang ingin kami paparkan. Mereka mahir dalam teknikal penerbitan televisyen, tetapi kandungan budaya tempatan memerlukan penjelasan yang lebih mendalam daripada pihak penerbit. Ini sebab berlakunya mesyuarat perancangan ataupun planning meeting yang menjadi susunan kerja penerbitan yang wajib dilakukan menjadi berpanjangan. Di sinilah berlaku pertukaran ilmu yang sangat berharga. Saya sebagai penerbit berkongsi pengetahuan mengenai budaya tempatan, manakala mereka pula membimbing kami tentang teknik penerbitan yang profesional. Misalnya, di mana harus letak lampu, yakni pencahayaan, suara, ini pelbagai jenis mikrofon yang digunakan, dan letak kamera serta saiz imej yang digunakan. Hasilnya, rancangan yang diterbitkan bukan saja kaya dengan nilai budaya, malah disampaikan dengan mutu penerbitan yang lebih baik. Pengalaman tersebut mengajar saya bahawa kejayaan sebuah rancangan memerlukan gabungan antara penguasaan kandungan dan kemahiran teknikal. Antara pelajaran paling penting yang saya peroleh dari staf BBC ialah mengenai etika dan disiplin dalam penerbitan TV. Mereka menegaskan bahawa dalam sesuatu penerbitan, juragan sebenarnya ialah penerbit. Penerbit bertanggungjawab terhadap keseluruhan rancangan, daripada peringkat perancangan sehingga ke siaran. Saya masih ingat bagaimana mereka begitu tegas mempertahankan prinsip tersebut. Semasa proses rekaman atau penerbitan berlangsung, inta sesiapa pun boleh sewenang-wenangnya campur tangan, termasuk ketua jabatan. Mohon berlaku gangguan yang inta perlu, aliran kerja boleh menjejaskan kelancaran dan kualiti hasil penerbitan. Suatu ketika dalam penerbitan terdengar dari corong komunikasi suara cadangan terhadap satu jenis short image yang digunakan. "Who is that?" bentak pengurus teknik. "Pengarah," balas pengurus pentas yang bertugas sebagai penyelaras komunikasi antara lantai penerbitan, yakni studio floor, dengan galeri kawalan. Mendengar itu, technical manager ataupun pengurus teknik dengan tegas berkata, "Chase him away." Mendengar itu, sebagai penolong penerbit, kecut juga parut. Tapi selepas sesi penerbitan, saya melihat technical manager dan pengarah duduk semeja di kantin dan sedang gelak ketawa. Nada kasar di galeri penerbitan yang terdengar tadi bagaikan indah wujud. Ini mungkin kerana pengarah pernah berkursus di BBC dan tahu etika disiplin di galeri penerbitan. Pada mulanya, pendekatan itu mungkin kelihatan agak luar biasa. Namun, selepas melihat sendiri bagaimana sistem tersebut berfungsi, saya mula memahami rasionalnya. Apabila seseorang diberi tanggungjawab sebagai penerbit, beliau juga perlu diberi ruang untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut secara profesional. Prinsip inilah yang membantu memastikan setiap rancangan dihasilkan mengikut perancangan dan standard yang telah ditetapkan. Kerja saya menerbitkan siri rancangan Bistari, Murai, Hiburan, MOU, Hidayat dan banyak lagi rancangan menjadi lancar. Saya bersyukur rancangan Nur Islam dan Rapai Pagi TV yang saya asaskan masih lagi bersiaran hingga kini, walaupun saya sudah bersara hampir 22 tahun. Masa mula-mula beroperasi, studio televisyen masih tidak ada. Maka studio radio yang paling besar iaitu Studio A diubah menjadi studio televisyen dan dilengkapi dengan alat pencahayaan, yakni lampu dan alat teknik yang lain. Di situlah dipancarkan siaran berita secara langsung. Selesai berita, baru penerbitan rancangan dapat dibuat dengan mengubah dan memasukkan set rancangan. Ani mengambil masa, kadang-kadang jam 9 malam set baru selesai disusun. Rancangan TV siap diterbitkan mengandat 2 hingga 3 subuh. Walaupun jam kerja berpanjangan, semasa orang sudah berkuruh tidur dan kami masih berada di studio, kami merasa seronok. Teamwork masa itu amat tinggi. Perut memang lapar, tapi kedai pun semua tutup. Satu saja sumber pemberian makanan berada di kampung Mabuhai. Untuk mendapatkan bekalan, kami kena mengetuk tabuk rumah itu. Bila-bila masa, pembekal akan menjual nasi bungkus berlaukan sambal pusuk. Di situlah wujudnya istilah nasi gatuk. Satu peristiwa melucukan, tapi saya merasa berdosa melakukannya. Saya dan beberapa orang petugas berasal dari kampung air. Bila rekaman lewat selesai, kami tidak ada cara untuk mulih ke rumah. Mutu tambang masa itu beroperasi setakat 10 malam. Ataupun 2-3 buah saja. Tidak tak dapat mulih ke rumah. Mau tidak mau kami berlampar tidur di bangunan custom. Oleh kerana penat bekerja atau tidak mau kedapatan kesiangan tidur di bangunan custom, ada masanya kami mendapatkan perahu yang parking ataupun berikat di bawah jambatan. Kami melepasi ikatan perahu itu dan ramai-ramai berkayuh ke Subarang. Setelah berjaya menyubarang perahu yang kami hijikkan itu, indah kami ikat, malah kami nyutkan. Bila mengenang peristiwa ini, saya merasa berdosa. Inilah antara pengalaman awal yang berkaitan dengan peneguhan RTB. Selain itu, saya juga belajar bahawa dalam dunia penyiaran, kejayaan bukanlah hasil usaha individu semata-mata. Penerbitan lahir daripada kerjasama seluruh pasukan yang saling menghormati peranan masing-masing. Apabila saya mengimbas kembali perjalanan kerjaya yang bermula di RTV pada tahun 1975, saya berasa amat bersyukur kerana diberi peluang menyaksikan sendiri perkembangan awal institusi penyiaran negara ini dari menggunakan sistem analog hingga ke digital dan menggunakan keupayaan teknologi AI. Sekarang ada drone, zaman saya tidak ada. Adapun steadicam yang digunakan amat besar, dipasang di dada. Mohon memacik, rasa bagaikan kena tandang. Kerana ini steadicam yang menstabilkan penggambaran mudah saja dikendalikan dengan menggunakan sebelah tangan. Daripada seorang pegawai yang dipindahkan dari Dewan Bahasa dan Pustaka tanpa banyak pengetahuan mengenai penyiaran, saya akhirnya berpeluang mempelajari berbagai aspek penting dalam dunia penyiaran. Daripada penerbitan rancangan, penerbitan televisyen, pemeliharaan budaya tempatan, hinggalah kepada etika profesional yang diamalkan oleh tenaga penyiaran berpengalaman. Alhamdulillah, saya telah dapat menyempurnakan tugas sebagai penerbit dan perancang rancangan, menjadi pengerusi subkomiti ASEAN COCI, penyelaras kepada Commonwealth Broadcasting Association bagi negara Brunei Darussalam, penyelaras ASEAN Pacific Broadcasting Union, dan juga ketua perhubungan bagi rancangan MOU dengan Badan Penyiaran Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Semua pengalaman tersebut telah membentuk cara saya melihat peranan penyiaran sebagai satu amanah yang besar. Penyiaran bukan sekadar menyampaikan maklumat dan hiburan, tapi juga berperanan memelihara budaya, mendidik masyarakat dan membina identiti negara. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian kedengaran saya pada kali ini. Selamat menyambut ulang tahun Radio Television Brunei. Sentiasa bersama Bisita. Salam Haji Hussein Abdul Rahman.
1: Ia tutah saja dibawakan untuk Auda hanya di National FM.

0: Tumpung adalah alat menangkap ikan yang diperbuat daripada sebatang buluh berukuran
1: seorang
0: besar.
1: Seorang lelaki bernama Kadir diminta dan akan bersetuju untuk membunuh harimau.
2: Ini diperbuat daripada daun apong. Ia dibentuk menurun rata ke empat penjuru rumah dan di tengah-tengah dibentuk.
3: Binaan tetorok ini terdiri dari lantai yang dibuat daripada papan.
2: Oh, rupanya. Museumku, warisanku.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama saya, Nora Isazwana Radimas, penolong penyelidik Jabatan Muzium-Muzium dalam rancangan Oh Rupanya. Episod hari ini adalah adat Brunei. Kita akan mengetahui sedikit maklumat menarik mengenai beberapa adat puak di Brunei. Tahukah Auda adat basuh kaki puak tutung? Puak tutung merupakan antara puak yang masih mengamalkan adat warisan perkahwinan basuh kaki yang diadakan selepas acara bersanding. Basuh kaki atau orang tutung akan menyebutnya sebagai buri puo adalah satu kebiasaan di mana kaki pengantin akan disiram dengan air, sebilah parang dan batu pengasah. Pengantin perempuan akan meletakkan kaki kanan di atas batu pengasah dan kemudian pengantin lelaki akan meletakkan kaki kanannya pula di atas kaki kanan pengantin perempuan. Kedua belah pihak keluarga pengantin akan memulai menyiram air ke kaki pengantin dan setelah selesai, mereka biasanya menyerahkan wang atau perhiasan sebagai hadiah. Pada zaman dahulu, hadiah tersebut tidak semestinya dalam bentuk wang tunai. Mengikut sejarah adat basuh kaki ini, di daerah Tutung, hiduplah seorang lelaki yang mulia bernama Bendari Badar yang tinggal di desa Pancur. Ketika anak perempuannya telah berkahwin, ia membuat sebuah jambatan daripada Pancur ke Pancur Papan. Diceritakan perempuan mandi di Pancur dan menjadikan suasana sangat menakutkan dan hujan sangat lebat dengan guntur mengguncang bumi. Tiba-tiba, Putri Badar Bendari hilang. Dengan segala usaha yang telah dilakukan demi mencari Putri Badar ini, mereka tetap tidak berjaya. Tetapi, mereka hanya menemukan bekas jejak kaki harimau dan lubang yang diyakini dan dipercayai rumah harimau. Seorang lelaki bernama Kadir diminta dan akan bersetuju untuk membunuh harimau tersebut dengan syarat jikalau dia diberikan senjata pilihannya, iaitu keris alok tiga atau alok tiga keris. Dengan senjatanya itu, ia pergi ke lubang harimau dengan membawa bersama 7 ekor anjing. Tujuan anjing ini adalah untuk menarik keluar harimau tersebut sebagai umpan dari lubang dengan membuat suara yang keras. Setelah dibunuhnya harimau tersebut, Kadir memeriksa lubang dan ia menemukan mayat Putri Badar Bendari yang telah berubah tubuhnya menumbuhi bulu harimau. Kerana tragedi ini, pengantin dibolehkan keluar rumah setelah 40 hari selepas hari perkahwinan dilangsungkan dan hadiah yang diberikan itu akan digunakan untuk menyokong hidup mereka selama 40 hari. Akan tetapi pada hari ini, peredaran zaman semakin canggih dan moden di mana pengantin tidak perlu lagi tinggal di rumah selama 40 hari seperti zaman dahulu. Demikian tadi, saya bawakan sedikit penceritaan mengenai adat basuh kaki puak tutung. Ikuti episod seterusnya dalam rancangan Oh Rupanya. Sekian dahulu, saya Nora Isazwana binti Radimas, penolong penyelidik Jabatan Muzium-Muzium. Salam manis, Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi, Muziumku, Warisanku.
2: Muziumku, Warisan.
4: Museumku, warisanku.
5: Museumku, warisanku.
6: Museumku, warisanku.
2: Sila berkunjung ke Museum Teknologi Melayu yang dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat bermula pukul 9 sehingga 5 petang.
4: Museumku, warisanku.

0: Pandai menyesuaikan diri adalah salah satu kelebihan yang perlu ada di dalam diri kita. Dengan kelebihan ini, kita boleh sahaja bergaul dan tahu menyesuaikan diri agar kita tidak merasa asing, walaupun itu merupakan tempat ataupun kelompok komuniti yang baharu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Auda pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat juga hendaknya dan sentiasa berada di dalam perlindungan rahmat serta pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Peribahasa Melayu edisinya hari ini berbunyi, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Peribahasa Melayu ini membawa maksud, cara hidup dan adat resam di sesuatu tempat tidak sama dengan tempat yang lain. Contoh ayat, Makcik Yati menasihati kami agar pandai membawa diri ketika berada di tempat orang. Kerana katanya, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Pendengar yang kami hormati sekalian, tahu memilih lingkungan ataupun rakan-rakan adalah penting bagi memajukan diri kita. Siapa dengan kita bergaul pasti akan mencerminkan kepribadian diri kita sendiri. Jadi pilihlah lingkungan yang baik-baik dan membangun agar mereka ini nanti akan dapat membantu kita mencapai apapun impian di dalam hidup kita. Sekilas tadi peribahasa Melayu edisinya hari ini berbunyi, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Membawa maksud, cara hidup dan adat bersam di sesuatu tempat tidak sama dengan tempat yang lain.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Radio Television Brunei, RTB, kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
3: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Juan Madial, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Aziz dengan berita ringkas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saidul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 peringkat negara. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama paduka-paduka Ananda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Tema sambutan, Hijrah Penyelamat Akidah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saidul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat, bersempena dengan

0: Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Hubungan persahabatan dan kerjasama antara Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dengan Kalimantan Barat Republik Indonesia terus diperkukuh dengan lawatan muhibah Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sambas Kalimantan Barat ke negara ini. Rombongan tersebut diraikan malam tadi di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam Gadong. Luar negara. Pemimpin Iran memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei, sempena permulaan upacara pengebumian selama seminggu. Pihak berkuasa menjangkakan jutaan rakyat akan menyertai upacara berkabung dan perarakan besar-besaran sebelum Khamenei dikebumikan minggu depan. Turut memberi penghormatan terakhir Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, bekas Presiden Rusia, Dmitry Medvedev serta Menteri Luar Kerajaan Taliban Afghanistan. Negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO dari Eropah dan Kanada akan berikrar untuk menyumbang Ukraine sejumlah $80 bilion dalam bentuk bantuan ketenteraan bagi tahun ini dan tahun depan pada kemuncak pakatan di Ankara minggu depan. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 1:30 hari, berita perdana.

0: Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda. Sabarlah dalam membuat sesuatu, walau rumit sekalipun. Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain. Jangan cepat putus asa. Permata Ibunda. Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain.
1: National FM, Radio Brunei.

0: hati Allah. Sebagai hamba Allah, kita ini mesti meyakini ya, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita ini dibandingkan diri kita ini sendiri. Sebab apa? Sebab ilmu kita ini terbatas, sedangkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sebab itulah penting untuk kita ini mengikuti ataupun mentaati apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa juga perkara-perkara yang dilarangnya. Dan kalau arahan ataupun suruhan ini kita ikuti ataupun kita taati, pasti kita akan mendapat kebaikan dan kemanisannya nanti dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita ingkar, maksudnya kita tidak mau mematuhinya ataupun mengikutinya, maka jangan menyesal. Sebab mesti ada kesannya nanti dalam kehidupan kita ini. Dan salah satu daripadanya ialah kita ini tidak akan dapat menikmati ketenangan walaupun kita ini mempunyai nikmat yang banyak daripada orang lain. Contohnya saja, dapat kita perhatikan berapa ramai orang yang mampu membeli tilam yang empuk ataupun yang selesanya kita ini, tapi tidak dapat tidur dengan lenanya. Berapa ramai yang mampu membeli makanan yang nyaman-nyaman, tapi tidak mampu untuk memakannya dan sebagainya. Atau baru di dunia, belum lagi kesannya di akhirat nanti. Kalau di dunia sudah kita ini rasa sengsara macam itu, apatah lagi kesannya di akhirat nanti. Sudah pasti ya, kesannya akan berlipat kali ganda daripada kesan yang kita ini rasakan di dunia ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sukar ataupun payah untuk kita ini melaksanakannya. Tapi sebaiknya kita ini nasihati diri kita ini masing-masing dengan cara membisikkan dalam diri kita ini bahawa Allah lagi maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita ini, dan Allah pasti akan membagi kita ini sesuatu yang baik. Sebab itu katakan lagi dalam hati kita ini, wahai hati, kita ini ada Allah. Beritahu macam itu dalam hati kita ini, supaya hati kita ini tidak tersasar tujuannya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ini perlu mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab persoalan ini, saya bagi satu contoh. Macam kita ini memandu di atas jalan raya. Biasanya kalau kita ini memandu, kita ini akan nampak banyak tanda-tanda di atas jalan raya itu. Termasuklah juga lampu isyarat. Kadang-kadang kurangkan hak laju, ikut kiri kecuali semasa memotong, kuasan kemalangan, tanda peringatan ada orang bekerja di hadapan, tanda had laju 100 km sejam, tanda had laju 70 km sejam, tanda had laju 65 km sejam dan sebagainya. Dan kalau di negara kita ini, kita ini akan nampak juga papan tanda kalimah tasbih, iaitu kalimah subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, apakah tujuannya tanda-tanda itu dibuat? Saya yakinlah kita pun tahu jawapannya. Tujuannya supaya kita dapat menikmati pemanduan yang selamat, kemudian dapat mengurangkan kemalangan dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila kita memandu di atas jalan raya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, cuba kita bayangkan kalau tidak ada tanda-tanda itu tadi, apa yang akan berlaku di atas jalan raya? Jangan terjauh, kalau tidak ada lampu isyarat saja, apa akan terjadi di atas jalan raya? Selalunya akan berlakulah kecelaruan. Lain lagi ada yang mau betul ansur, lain lagi ada yang marah-marah, lain lagi ada yang tidak mau ambil peduli hal orang lain dan sebagainya. Inilah sikap kita sebagai manusia, selalu lupa dan terlampau mementingkan diri sendiri. Tapi dengan adanya peraturan dan undang-undang, kemudian disediakan juga tanda-tanda peringatan itu tadi, maka sikap kita pun jadi terarah. Katanya akan mengikut apa yang telah ditetapkan, walaupun kadang-kadang katanya tidak dapat menerimanya dan sebagainya. Dan macam itulah juga kehidupan katanya di dunia ini. Kenapa katanya perlu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu katanya hidup dengan selamat di dunia ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan seperti mana yang katanya harap-harapkan. Tapi kalau katanya ingkar, maka hidup katanya akan menjadi tidak tenang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menghukum katanya. Selagi katanya tidak bertaubat, selagi itulah jua katanya akan hilang ketenangan. Samalah jua kalau katanya melanggar peraturan jalan raya. Kalau nama dan nombor kereta katanya dicari oleh polis pasal melanggar peraturan jalan raya, apa yang akan kita rasakan? Nah, sudah pasti ya, hidup kita ini tidak akan tenang selagi kita ini tidak berurusan dengan polis dan mengakui kesalahan yang kita lakukan dan seterusnya membayar saman kalau ada. Dan macam itulah juga hidup kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita ini bertobat kepada Allah, maka selagi itulah juga hidup kita ini akan menjadi indah tenang. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat tanya saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan katanya pada kali ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya berakhir ya pertemuan katanya, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita doa untuk amalan katanya bersama. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khfini bihalalika an haramik وأغنني بفضلك عمن سواك. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, yakni hingga aku terhindar daripada rezeki yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahmu, yakni hingga aku tidak minta kepada selainmu. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baiklah, oda pendengar yang dirahmati.

0: Alah, ikut kau ke kadai?
1: Ikut ku eh. Bah, bila kata ni kan berjalan?
0: Awalah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang eh. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku eh, sembahyang meng eh. Kada saja karang.
0: Astaga, kan mengkada tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mu dosanya kalau indah sembahyang ni. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ani kan kita ni yang sihat ni.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu tu. Jangan aku tinggalkan ah.
0: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصودنا daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sebentar tadi seruan azan berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan menandakan masuk waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib kita ucapkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Audah muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebagai panduan bersama sekarang pukul 6.41 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Untuk audah yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, sembahyang fardu isya nanti akan masuk waktunya pada pukul 7.52 minit malam, yang juga menandakan berakhir waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Bagi audien yang berada di daerah Tutong, waktu isya nanti akan masuk pada pukul 7.53 minit malam. Dan untuk daerah Blaid, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya 7.55 minit malam. Jadi audien yang dihormati sekalian, kita pada ketika ini menantikan isyarat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, yang mana selesai sahaja para jemaah yang berada di sana menunaikan sembahyang sunat rawatib. Kita akan kembalikan semula siaran ini ke sana bagi sama-sama mengikuti seterusnya siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Hari ini pertemuan kita hari Sabtu, dan dengan seruan azan tadi pertukaran takwim hijrah, kita beralih daripada 18 Muharram kepada 19 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 4 hari bulan Julai 2026 Masihi. Hari ini merupakan hari yang ke-185 di minggu yang ke-27. Auda yang dihormati sekalian, sementara kita menantikan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib, petang ini suka kita bawakan satu perkongsian yang membawakan tajuk menegakkan amar makruf nahi mungkar. Kita mulakan dengan merenung firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 110 yang tafsirnya, kamu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyuruh berbuat yang makruf dan melarang kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dan kalau ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, beriman, tentulah yang demikian itu baik bagi mereka. Tetapi sebahagian daripada mereka ada yang beriman, dan kebanyakannya ialah orang fasik. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup sesama insan, agar kita dapat membangun ukhuwah yang teguh, bersatu padu dan bekerjasama. Begitulah, bagi mencapai tujuan tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran.
3: Subhanakum rahimakumullah. Astaghfirullah hafizu rahimakumullah. إلهي أنت مقصودي ورغبتي وقتي ومعرفتك يا ذا الجلال والإكرام.

adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allah.

0: كاملة، وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National Anthem.

0: National FM。
1: Surah Surah Lazim Surah Al-Kafirun
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional. National FM.

0: Air memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari. National FM, Radio Brunei.

0: supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Selalu bersama nasional.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: baca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: اللَّهُ الصَّمَدُ.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah.

0: Yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila Ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul

0: به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Archive, National Archive.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Menyanyi.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah

0: kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Selalu bersama nasional. National Atlanta.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul azim. Demikian tadi Auda, kita hati bersama bacaan surah Ar-Rahman. Dan Auda pertemuan kita hari ini hari Ahad ya, 19 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan dengan 5 Julai 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama ya, waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.48 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.13 minit pagi nanti. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin, alhamdulillah. Dan demikian tadi kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, ya. Dan pertemuan kita hari ini Ahad 19 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 5 Julai 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama, ya, waktu subuh kan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.13 minit pagi. Teruskan bersama kami di National FM.

0: FM。Firman Ilahi。
1: بسم الله الرحمن الرحيم。

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya La hawla wa la

به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك dan seterusnya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu selepas sembahyang maghrib ke isya dengan dikepalai oleh imam masjid. Zikir yang terakhir iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus-menerus sehingga hampir masuk waktu isya.

0: 明日の名前は。
1: Undang-undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal. Maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Orang-orang yang sempit lapangan hidupnya itu adalah kerana kurang memperdulikan keadaan orang lain. Hanya mementingkan diri sendiri dan egoistik. Itulah orang yang dekat berbuat jahat. Sebab segala kejahatan yang dilakukannya itu dirasanya hanya faedah untuk dirinya sahaja. Tidak diketahuinya atau tidak diambilnya perhatian jika perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sebab itulah, maka terjadinya seorang peniaga melakukan jualannya dengan cara menipu dan sebagainya. Orang-orang seperti itu dinamakan orang-orang yang lemah fikirannya, membezakan antara mudarat dan manfaat. Orang itu memandang bahawa maslahat dirinya sendiri berlawanan dengan maslahat orang lain. Sebab itu, lebih diutamakannya kemaslahatannya daripada kemaslahatan umatnya atau sesama manusia. Tetapi orang yang jauh pandangan, yang berakal budi, merasa bahawa maslahat dirinya adalah maslahat umatnya dan maslahat umat itu kelak akan membawa juga kepada maslahat dirinya. Ubatnya adalah mempertinggi darjat sosial di dalam masyarakat umat itu, menanamkan perasaan tolong-menolong dan bekerjasama dengan sesama manusia, mendidik anak-anak di dalam pelbagai aktiviti yang di dalam lingkungan masyarakat, sehingga terasa kepada mereka bahawa dirinya itu adalah satu rangkaian tali masyarakat umum yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama yang lain. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Shawki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan kami ke syurga.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: عليم.
1: Tafsirnya, kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebaktian yang sempurna hingga kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan itu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

0: berdoa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin.